0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103.6 Jati FM.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM. Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
3: Inilah 103,6 Jati FM.
4: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103,6 Jati FM.
5: 103,6 Jati FM.
6: 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
7: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Ratus 3,6 Jati FM.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh. Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.

0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga, karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: 103,6 JT FM.
2: 103,6 JT FM.

0: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Inilah 103,6

103,6 Jati FM. Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6 Jati FM.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jati FM. Jati FM. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Inilah 103,6 Jati FM.
5: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dan

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM. Dari

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
3: When 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Terkadang satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi Rekan Jati. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan tentunya selalu penuh dalam semangat dan juga siap menikmati hari libur yang menyenangkan. Alhamdulillah Rekan Jati, setelah tadi hujan membasahi kota Banda Aceh, pagi ini udara terasa lebih segar. Langit mulai cerah dan juga nih Rekan Jati, angin berhembus pelan dan suasana kota pun terasa menjadi lebih nyaman untuk memulai berbagai aktivitas. Memang mungkin Rekan Jati, setelah hujan udara di kota juga terasa lebih bersih pastinya, dan juga lebih sejuk dikarenakan suhu menurun dan debu udara ikut berkurang. Dan juga Rekan Jati, buat yang di pagi ini memulai harinya mungkin sudah dengan berolahraga nih, atau lagi santai-santai saja di warung kopi atau di rumah menikmati secangkir kopi atau teh di pagi ini, atau juga mungkin lagi bersih-bersih rumah nih Rekan Jati juga, atau ada yang sedang menikmati sarapan bersama keluarga. Dan tentunya di sini Sofan akan menemani Anda di zona spaghetti Sapa Pagi Jati hari ini edisi 26 Juli 2026. Dan juga Rekan Jati, seperti biasa di zona spaghetti Sapa Pagi Jati, Sofana menemani Anda dengan aneka informasi seputaran pariwisata dan juga bakalan muterin nomor-nomor energik yang bagus Rekan Jati. Jadi buat Anda Rekan Jati, jangan kemana-mana karena Sofana akan kembali lagi dengan aneka rekomendasi tempat wisata. Di konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: جاتي اف ام.
1: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Ia menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya, Desain Muka Paris. Dan memang rekan Jati, weekend seperti ini rasanya sayang sekali kalau hanya dihabiskan di rumah. Apalagi nih rekan Jati, setelah beberapa hari kita disibukkan dengan pekerjaan, dengan sekolah, dengan kuliah, atau aktivitas yang padat lainnya rekan Jati. Dan memang akhir pekan adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak, menghirup udara segar, dan menciptakan momen berkualitas bersama orang-orang tercinta. Dan tidak perlu rekan Jati liburan jauh-jauh atau mengeluarkan biaya yang besar. Kadang nih rekan Jati, kebahagiaan justru lahir dari hal-hal yang sederhana. Cukup membawa tikar, menyiapkan bekal makanan favorit dari rumah, minum minuman dingin dan juga buah-buahan, lalu memilih tempat yang teduh untuk duduk bersama keluarga. Sesederhana itu, tapi rasanya begitu berharga sekali rekan Jati. Hari ini Sabana mau mengajak rekan Jati tentang rekomendasi-rekomendasi tempat piknik yang cocok bersama keluarga, di mana rekan Jati tetap menjaga kebersamaan bersama keluarga, tapi tak perlu jauh-jauh. Karena yang membuat sebuah piknik menjadi istimewa bukanlah seberapa mewah tempatnya, melainkan cerita yang tercipta di sana, tawa anak-anak yang bermain, obrolan ringan tanpa buru-buru, saling berbagi makanan, hingga momen ketika semua anggota keluarga benar-benar berkumpul bersama menikmati satu waktu yang sama. Nah rekan Jati, kalau rekan Jati masih bingung nih mencari tempat yang nyaman untuk piknik di pagi atau di sore akhir pekan nanti, hari ini di Kota Banda Aceh punya banyak sekali beberapa taman dan juga ruang terbuka hijau untuk menikmati waktu bersama keluarga. Selain suasananya sejuk dan asri, tempat-tempat ini juga mudah dijangkau dan pas untuk melepas penat juga.

Rekomendasi tahun pertama yang cocok sekali dikunjungi bersama keluarga Rekan Jati adalah Taman Bustanu Salatin, atau yang lebih akrab dikenal masyarakat sebagai Taman Sari. Dimana nih Rekan Jati, letaknya sangat strategis di pusat kota Banda Aceh, sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah. Suasananya juga teduh Rekan Jati, dengan pepohonan yang rindang, area rumput yang cukup luas, serta jalur perjalanan kaki yang nyaman dan sekedar berkeliling atau menemani anak-anak bermain. Dan juga nih Rekan Jati, di sekitar taman juga terdapat beberapa ikon kota Banda Aceh. Jadi setelah piknik, Rekan Jati bisa sekalian menikmati suasana kota atau berburu kuliner di kawasan sekitar. Kalau ingin menikmati pagi yang sejuk sambil mengobrol bersama keluarga, atau sore yang tenang sekedar menggelar tikar dan menikmati bekal dari rumah, Rekan Jati Taman Bustanu Salatin bisa menjadi pilihan yang pas untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang. Dan tentunya di sini Rekan Jati di zona spaghetti. Sapa pagi Jati, sapa yang tunggukan atensi Anda baik di via telepon dan juga WhatsApp, tentunya di 08116821036 atau di 06514106. Hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Iya, Rekan Jati tentunya masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat piknik nih, Rekan Jati. Dan juga buat Rekan Jati yang mau bergabung di sini, masih sabar menunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau tadi Rekan Jati sudah ada Taman Bustanus Salatin atau Taman Sari dan juga Taman Putropang, kali ini Sabana mau mengajak Rekan Jati beralih ke Taman Ratu Safiatuddin Kompleks Aceh Fire. Di mana Rekan Jati di Taman Ratu Safiatuddin ini atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kawasan Aceh Fire, tempat ini memiliki area yang sangat luas dengan deretan anjungan kabupaten dan juga kota se-Aceh sehingga menghadirkan suasana yang kental dengan budaya dan kearifan lokal. Bagi keluarga yang ingin menghabiskan waktu dengan santai, taman ini sangat cocok untuk menggelar tikar, menikmati bekal dari rumah, atau sekedar berjalan kaki mengelilingi kawasan sambil menikmati suasana yang tenang. Dan anak-anak juga Rekan Jati bisa lebih leluasa bergerak di area terbuka, sementara orang tua dapat bersantai menikmati semilir angin dan rindangnya pepohonan. Kalau di Taman Putropang tadi Rekan Jati kita bisa bercerita tentang sejarah-sejarah kisah dari Aceh. Lalu di anjungan ini atau Taman Ratu Safiatuddin ini juga Rekan Jati kita bisa melakukan hal yang sama, dimana kita bisa sambil piknik, bisa mengajak anak-anak mengenal sedikit demi sedikit keberagaman budaya Aceh melalui bangunan-bangunan anjungan yang mewakili setiap daerah. Jadi Rekan Jati bukan hanya menjadi tempat untuk beristirahat, tempat santai, tetapi juga menjadi ruang belajar yang menyenangkan bagi seluruh keluarga. Kalau Rekan Jati ingin menikmati akhir pekan tanpa harus keluar jauh dari kota, Taman Ratu Safiatuddin ini bisa menjadi salah satu pilihan yang pas. Udara yang segar, suasana yang hijau, dan nuansa budaya Aceh berpadu menjadi tempat yang nyaman untuk menjadikan momen kebersamaan bersama keluarga. Dan tentunya Rekan Jati, Sabana akan

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: 103.6 Jati FM.

Iya, rekan jati baru saja ada satu nomor bagus darinya Citra Scholastika. Pasti bisa. Dan juga rekan jati masih ngebahas tentang rekomendasi tempat piknik atau taman-taman yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa dikunjungi bersama keluarga rekan jati. Selanjutnya adalah Taman Krung Neng Lem Jame. Kalau ingin suasana yang lebih tenang nih rekan jati dan jauh dari hiruk piruk pusat kota, Taman Krung Neng Lem Jame juga menjadi pilihan yang menarik untuk piknik bersama keluarga. Berada di bawah kawasan Lem Jame, taman ini menawarkan ruang terbuka hijau yang nyaman dan juga pepohonan yang rindang dan udara yang sejuk, cocok untuk bersantai di akhir pekan. Dan rekan jati bisa menggelar tikar di bawah pepohonan pastinya, menikmati bekal dari rumah, atau sekedar duduk santai sambil mendengarkan suara alam dan juga aliran sungai di sekitarnya. Jadi rekan jati, anak-anak pun memiliki ruang yang cukup untuk bermain dan berlarian dengan leluasa. Tempat ini rekan jati pas sekali bagi keluarga yang ingin sejenak menjauhkan diri dari kesibukan kota tanpa harus berpergian jauh. Dan suasananya yang asri membuat piknik terasa lebih santai sekaligus momen yang tepat untuk mengobrol, bercanda, dan menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Dan juga rekan jati masih sopan ditunggukan atensi Anda di sini baik di via telepon dan juga WhatsApp tentunya di 08 11 68 20 36 atau di 0651 410 36 hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Aku yakin pasti bisa. Dan sopan akan kembali lagi rekan jati tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci, aku cinta baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara, atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
2: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya Asila Meisha, jadi tuan putri. Dan tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang rekomendasi-rekomendasi tempat piknik bersama keluarga dan juga taman yang cocok sekali dikunjungi di area kota Banda Aceh. Yaitu rekan Jati selanjutnya adalah Lapangan Blang Padang. Inilah jatuh dan patah. Dan memang rekan Jati kalau berbicara tentang ruang terbuka favorit warga kota Banda Aceh, tentu Lapangan Blang Padang tidak boleh ketinggalan. Dimana nih rekan Jati, tempat ini sudah menjadi salah satu ikonik kota yang selalu ramai, terutama saat pagi dan juga sore hari. Selain setelah lokasi favorit untuk berolahraga, Blang Padang juga sangat nyaman dijadikan tempat berkumpul bersama keluarga. Hamparan lapangan yang luas membuat anak-anak bebas berlari kesana kemari, bermain bola atau sekedar menikmati suasana luar ruangan. Sementara itu, rekan Jati, orang tua bisa duduk santai di bawah rindangnya pepohonan sambil menikmati bekal yang dibawa dari rumah. Atau juga jajan di Blang Padang juga sangat banyak sekali ya, rekan Jati. Menariknya lagi, memang pedagang di Blang Padang ini menjual berbagai makanan dan juga minuman. Jadi kalau lupa membawa bekal, rekan Jati bisa menikmati aneka jajanan khas sambil menghabiskan waktu bersama keluarga. Benarkah kini ku terbangun dari mimpi? Jadi rekan Jati, tak hanya menyegarkan pikiran ya, piknik di Lapangan Blang Padang juga menjadi kesempatan untuk mengajak keluarga bergerak lebih aktif, menikmati udara pagi ataupun sore, sekaligus melepas penat setelah menjalani rutinitas sepekan. Karena terkadang nih rekan Jati, kebahagiaan itu sesederhana untuk bersama duduk di atas tikar, ditemani semilir angin, tawa anak-anak, dan obrolan hangat dengan orang-orang yang kita sayangi.

Iya, Rekan Jati masih sabar tunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Sopan akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, Rekan Jati baru saja ada satu nomor bagus darinya, Sila on 7. Terlalu singkat yang sudah membawa kita ke pukul 9 lepas dari 56 waktu Indonesia bagian Barat, Rekan Jati. Tak terasa Sonas Pagi Jati sama Pagi Jati hari ini edisi 26 Juli 2026 sudah berada di penghujung. Dan memang pada akhirnya Rekan Jati, sama seperti tema kita hari ini tentang piknik atau mengunjungi taman, lapangan, ruangan terbuka hijau, bukan tentang seberapa jauh kita pergi atau seberapa mahal tempat yang kita kunjungi. Yang paling berharga adalah waktu yang kita luangkan bersama keluarga, karena kebersamaan hari ini bisa menjadi kenangan indah yang akan terus dikenang di kemudian hari. Rekan Jati, ada beberapa rekomendasi-rekomendasi taman yang cocok dikunjungi yang tadi sudah sempat kita bahas. Dan memang kalau di akhir pekan ini, di hari ini Anda berencana mengunjungi taman, lapangan, ataupun ruangan terbuka hijau di Kota Banda Aceh, jangan lupa untuk menjadi pengunjung yang bijak dan bertanggung jawab. Bawa kembali sampah yang kita hasilkan atau buanglah sampah pada tempatnya. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai dan jaga fasilitas umum agar tetap bersih dan nyaman untuk dinikmati bersama. Dan perlu diingatkan Jati, taman yang bersih bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga yang mencintai kota ini. Dengan menjaga lingkungan, kita ikut menjaga agar anak-anak kita kelak masih bisa menikmati ruang hijau yang asri dan nyaman. Dan selamat menikmati akhir pekan Rekan Jati, ciptakan momen indah bersama keluarga. Jangan lupa, tinggalkan hanyalah jejak, bawa pulang semua sampah. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Sapana izin sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,6 Jati FM.
1: Jangan pernah meragukan kemampuan diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi untuk mencapai hal-hal besar dengan usaha dan keyakinannya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah, siapa yang udah gak sabar dengar cerita dari kakak? Sebelum kakak bercerita, kakak ada pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silahkan datang berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan kakak bercerita atau storytelling secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Kakak tunggu ya kehadiran kalian. Oke deh, hari ini kita akan bercerita dengan judul Mawar Yang Angkuh, yang ditulis oleh Nandini. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Aditi, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, sebelum kakak bercerita, siapa tahu mawar itu apa ya? Mawar itu adalah sebuah bunga. Nah, bunga yang cantik. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Ambil posisi yang nyaman ya adik-adik, kakak akan mulai ceritanya. Dahulu kala, ada bunga mawar yang sangat bangga dengan kecantikannya. Satu-satunya hal yang membuatnya kecewa adalah dia tumbuh di sebelah kaktus yang buruk rupa. Setiap hari, mawar menghina penampilan kaktus. Tetapi, kaktus memilih tetap diam. Semua tanaman lain di kebun itu mencoba menyadarkan mawar. Namun, dia telah terperdaya oleh kecantikannya sendiri. Wah, sombong banget si mawar ya. Dia terlalu memperhatikan penampilan sampai dia tuh rela menjelek-jelekkan temannya nih, yang adalah sebuah kaktus. Nah, kita lanjut ceritanya ya adik-adik. Di suatu musim panas, sumur yang ada di taman mengering sehingga tidak ada air untuk tanaman. Wah, lagi kemarau, jadi air tidak ada. Mawar mulai layu. Ya ampun, kasihan si mawar. Dia melihat seekor burung pipit mencelupkan paruhnya ke dalam kaktus untuk mengambil air. Wah, ternyata ada kelebihan kaktus ya. Walaupun dia berduri dan jelek, kata si mawar, tapi ternyata kaktus itu banyak menyimpan air adik-adik. Makanya pada saat musim panas, burung pipit datang untuk minum dari kaktus ini. Nah, Meskipun malu, Mawar bertanya kepada kaktus, apakah dia juga boleh minta air? Wah, kira-kira kaktus bakal kasih nggak ya? Soalnya kan selama ini si Mawar selalu menghina penampilan kaktus. Kira-kira kaktus akan kasih nggak ya adik-adik? Wah, ternyata kaktus ini baik. Dia langsung setuju dan mereka berdua pun dapat melewati musim panas yang sulit sebagai sepasang sahabat. Wah, keren ya.

Saat ingin berbuat baik kepada sesama, jangan pernah memilih siapa yang layak menerimanya. Karena setiap orang berhak merasakan kebaikan dan juga kepedulian dari kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. 103,6

0: Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM.

0: Keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi cerita, tawa, dan air mata. Karena di sanalah kita menemukan cinta dan dukungan tanpa syarat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 085212359779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

Kesehatan adalah aset yang berharga dalam kehidupan. Maka jagalah tubuh dan pikiran agar tetap sehat untuk meraih impian di masa depan. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jati FM

0: teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
3: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu kembali dengan Kakak Claudia dari Perpustakaan Cinta Baca. Bagaimana kabar kalian semuanya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Nah, siapa yang udah gak sabar dengar cerita dari kakak? Sebelum kakak bercerita, kakak ada pengumuman buat kita semuanya. Perpustakaan Cinta Baca Aceh buka dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 9 pagi sampai pukul 5 sore ya. Buat adik-adik semuanya yang suka membaca buku, silahkan datang berkunjung ke Perpustakaan Cinta Baca kita. Dan buat adik-adik yang mau mendengarkan kakak bercerita atau storytelling secara langsung, kalian bisa datang ya setiap hari Jumat pukul 4 sore di Perpustakaan Cinta Baca kita. Kakak tunggu ya kehadiran kalian. Oke deh, hari ini kita akan bercerita dengan judul Mawar Yang Angkuh, yang ditulis oleh Nandini. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Aditi, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, sebelum kakak bercerita, siapa tahu mawar itu apa ya? Mawar itu adalah sebuah bunga. Nah, bunga yang cantik. Kira-kira bagaimana ya ceritanya? Ambil posisi yang nyaman ya adik-adik, kakak akan mulai ceritanya. Dahulu kala, ada bunga mawar yang sangat bangga dengan kecantikannya. Satu-satunya hal yang membuatnya kecewa adalah dia tumbuh di sebelah kaktus yang buruk rupa. Setiap hari, mawar menghina penampilan kaktus. Tetapi, kaktus memilih tetap diam. Semua tanaman lain di kebun itu mencoba menyadarkan mawar, namun dia telah terperdaya oleh kecantikannya sendiri. Wah, sombong banget si mawar ya. Dia terlalu memperhatikan penampilan sampai dia tuh rela menjelek-jelekkan temannya nih, yang adalah sebuah kaktus. Nah, kita lanjut ceritanya ya adik-adik. Di suatu musim panas, sumur yang ada di taman mengering sehingga tidak ada air untuk tanaman. Wah, lagi kemarau, jadi air tidak ada. Mawar mulai layu. Ya ampun, kasihan si mawar. Dia melihat seekor burung pipit mencelupkan paruhnya ke dalam kaktus untuk mengambil air. Wah, ternyata ada kelebihan kaktus ya. Walaupun dia berduri dan jelek kata si mawar, tapi ternyata kaktus itu banyak menyimpan air adik-adik. Makanya pada saat musim panas, burung pipit datang untuk minum dari kaktus ini. Nah, Meskipun malu, Mawar bertanya kepada kaktus, apakah dia juga boleh minta air? Wah, kira-kira kaktus bakal kasih nggak ya? Soalnya kan selama ini si Mawar selalu menghina penampilan kaktus. Kira-kira kaktus akan kasih nggak ya adik-adik? Wah, ternyata kaktus ini baik. Dia langsung setuju dan mereka berdua pun dapat melewati musim panas yang sulit sebagai sepasang sahabat. Wah, keren ya adik-adik. Ternyata si kaktus walaupun dihina penampilannya selama ini sama si Mawar, dia tetap berbaik hati dengan membagi airnya kepada si Mawar supaya si Mawar tidak gugur atau mati karena tidak ada air. Wah, kira-kira adik-adik, kalau dari toko cerita ini, kalian mau jadi siapa ya? Mau jadi si Mawar atau mau jadi kaktus? Nah, tirulah hal yang baik ya adik-adik. Boleh kita cantik, menarik seperti si Mawar, tapi sifat kita pun harus baik seperti si kaktus. Walaupun kita dihina, walaupun kita dijelek-jelekan, tapi kita harus tetap berbuat baik ya adik-adik. Seperti si kaktus ini, walaupun dia dijelek-jelekan, tapi dia tetap mau berbagi dan bahkan menolong. Akhirnya si Mawar pun sadar bahwasanya selama ini dia telah salah menilai kaktus, dan mereka pun menjadi sepasang sahabat. Wah, sehingga mereka dapat melewati musim panas atau musim kemarau tersebut. Wah, bagus ya adik-adik ceritanya yang berjudul Mawar yang Angkuh, yang ditulis oleh Nandini. Ilustratornya atau penggambarnya adalah Aditi, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Kita mendapat pesan moralnya adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Oke ya adik-adik semuanya. Nah, kalau berteman itu harus berteman dengan semua orang. Jangan seperti si Mawar, dia pilih-pilih teman, tidak boleh ya. Kita harus berteman dengan semua orang dan jangan menilai orang hanya dari penampilannya saja. Oke deh, sampai sini dulu ya cerita kita adik-adik. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Rekan Mandum, Jak Tadengo bersama.
5: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena kebersamaan dan saling membantu adalah bagian penting dalam kehidupan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 08521235979. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

happy.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Ketika melakukan kebaikan, lakukanlah dengan hati yang tulus dan penuh keikhlasan, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan dari siapapun. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Hadir.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang. Bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Minggu di tanggal 29 Juli 2026 pukul 13 kembali lagi bersama Sheila, dan kita lagi ada di Zona Legenda. Dan Sheila akan menemani Rekan Jati ya selama 2 jam penuh dengan membahas lagu-lagu bagus dari band legend pilihan. Siapa nih kira-kira untuk minggu ini yang jadi band legend pilihan kita? Wah, kira-kira ada yang udah tau gak dari intronya? Nah, ini dia darinya Bon Jovi khusus untuk Anda. Jadi buat Anda yang suka sama Bon Jovi, boleh ya gabung di sini, Rekan Jati.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila nih. Sheila juga mau menyapa rekan Jati yang sedang menikmati weekend di hari Minggu ini ya. Biasanya kalau weekend enaknya ngapain nih rekan Jati? Jalan-jalan bersama keluarga mungkin ya, bersih-bersih rumah, atau mungkin lagi berburu furniture dan aksesoris murah nih. Nah, buat rekan Jati yang lagi cari furniture dan aksesoris rumah dengan harga spesial, saya punya kabar menarik untuk Anda. Dalam rangka anniversary Informa yang ke-22, Anda bisa menikmati cashback hingga 15% untuk berbagai pilihan furniture favorit. Dan yang paling seru rekan Jati, ada promo beli 1 gratis 1 untuk aksesoris rumah. Wah, kesempatan tepat untuk belanja alat saji, dekorasi cantik, hingga berbagai pilihan alat penyimpanan dengan harga yang lebih hemat nih. Tapi ingat rekan Jati, promo beli 1 gratis 1 ini hanya hari ini, adalah hari terakhir. Jadi jangan sampai terlewat ya. Yuk langsung kunjungi Informa Lompri di Jalan Tengku Muhammad Daud Bereh depan RSUZA Kota Banda Aceh. Buruan sebelum promonya berakhir.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebanda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823

0: Sahabat adalah orang yang selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Yang menguatkan saat terpuruk dan menemani saat bahagia. Karena kehadirannya membuat perjalanan hidup lebih terasa berarti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di zona legenda bersama dengan Sheila. Dan kalau Sheila bilang ada seorang rockstar dunia yang sebelum terkenal pernah kerjanya nih nyapu, ngepel lantai studio ya, rekaman, percaya nggak? Ya, kedengaran memang seperti cerita film Rekan Jati ya, tapi itulah yang benar-benar dialami oleh Jon Bon Jovi. Jadi Rekan Jati, waktu Jon Bon Jovi usianya sekitar 17 tahun, Station Studios milik sepupunya namanya Tony nih. Nah, di sana dia bukan hanya datang sebagai artis ya, malah belum artis waktu itu, tapi sebagai pekerja yang membantu apa aja nih. Jadi kerjaannya waktu itu mulai dari nyapu ya, ngepel, sampai mengamati proses rekaman para musisi profesional. Dan dari tempat itulah John belajar nih bagaimana menciptakan sebuah lagu, kemudian direkam sampai akhirnya diperdengarkan kepada publik. Dan menariknya lagi Rekan Jati, sebelum ia sempat mencoba membuat lagu ya, beberapa lagu demo dan mengirimkannya ke perusahaan rekaman, sayangnya hampir semua ditolak. Tapi John gak nyerah nih, ia terus nulis lagu sambil tetap bekerja di studio. Nah, titik baliknya datang ya ketika lagu Run Away diputar oleh sebuah stasiun radio lokal di New York. Dan lagu itu ternyata mendapat sambutan luar biasa dari pendengar Rekan Jati.

Nah, dari situ Bon Jovi baru mengumpulkan personil yang kita kenal sekarang dengan Bon Jovi ya. Jadi kebalik nih, dia terkenal dulu baru ngumpulin personil. Jadi ya sebenarnya nggak perlu sempurna dulu ya, yang penting kita berani memulai dulu rekan jati. Dan kita akan lanjutkan cerita-cerita tentang

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Selesai lagu itu direkam ya, kemudian lagu itu dikirim ke sebuah kompetisi lagu baru yang diadakan Radio WAPP FM di New York. Wah, di radio nih ternyata ya, cerita bersejarah terjadi ya. Dan siapa sangka Runaway justru menjadi salah satu lagu yang paling banyak diminta oleh pendengar rekan jadi.

Dan dari situlah perusahaan rekaman mulai melirik Jon Bon Jovi. Jadi setelah lagu itu sukses di radio ya, John baru mengajak David Bryan, Tico Torres, Alex John Such, dan kemudian Ricky Sambora untuk membentuk Bon Jovi. Jadi bisa dibilang band ini lahir karena satu lagu lebih dulu terkenal ya, baru personilnya lengkap.

0: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

Awalnya Bon Jovi justru punya ide memakai nama panggung Johnny Electric. Kedengarannya keren juga ya. Tapi gimana tuh kalau Johnny Electric, kita reka adegan ya. Hari ini kita akan mendengarkan musisi legenda Johnny Electric. Iya, lumayan sih, tapi kayaknya tetap lebih enak didengar Bon Jovi ya. Tapi kalau dipikir-pikir yang memang kurang cocok untuk band yang kemudian melahirkan lagu-lagu seperti Always atau Living on a Prayer, karena ini ngerok ya, soft rock nih. Dan nama Bon Jovi akhirnya Rekan Jati dipilih karena diambil dari nama keluarga John, yaitu Bon Jovi, lalu disederhanakan supaya lebih mudah diucapkan dan diingat. Dan menariknya lagi Rekan Jati, ide penggunaan nama itu justru datang dari orang di lingkungan manajemennya dan bukan dari John sendiri. Nah, ternyata keputusan sederhana soal nama itu menjadi awal dari lahirnya salah satu merek ya, kok merek sih? Salah satu grup band terbesar dalam sejarah musik rock. Nah, dan benar saja ya, puluhan tahun kemudian nama Bon Jovi nggak hanya dikenal sebagai sebuah band, tapi menjadi simbol musik rock yang telah menjual lebih dari 130 juta album. Wow, tampil di ribuan konser juga. Siapa nih kira-kira yang udah pernah nonton? Mungkin ada ya yang pernah nonton konsernya Bon Jovi. Dan tentu aja di

Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Dari

103,6 Jati FM, Bahan Urban Da Aceh. Rekan Jati, ada tagline menarik nih tentang Jon Bon Jovi ya. Jadi ada highlight yang mengatakan bahwa Jon Bon Jovi adalah rockstar yang setia pada cinta pertamanya. Wah, dengernya aja udah seru ya, jadi pengen tahu ceritanya. Jadi kalau mendengar kata rockstar itu biasanya yang terbayang adalah kehidupan yang penuh tur dunia nih. Kemudian juga sorotan media dan kisah cinta yang silih berganti. Tapi Jon Bon Jovi punya cerita yang berbeda. Ia menikahi kekasih masa SMA-nya nih, Dorothy Harley, pada tahun 1989. Dan sampai hari ini rekan Jati, pernikahan mereka tetap bertahan. Meski Jon mengalami kehidupan sebagai musisi yang nyaris gak pernah lepas dari sorotan dunia. Dan dalam beberapa wawancara juga, Jon pernah mengakui bahwa keluarga adalah tempatnya kembali setelah semua gemerlap konser selesai. Aduh, family man ternyata ya. Jadi saat jutaan orang mengenalnya sebagai bintang rock, di rumah ia tetap seorang suami dan ayah. Mungkin itulah nih yang membuat hidupnya tetap seimbang di tengah jadwal tur yang padat dan tekanan industri musik.

Menariknya lagi Rekan Jati, di saat banyak kisah rumah tangga selebritas yang berakhir di tengah jalan, John dan Dorothy justru menunjukkan bahwa hubungan bisa bertahan kalau dibangun dengan kepercayaan dan saling mendukung. Jadi ternyata menjadi rockstar gak selalu identik dengan kehidupan yang drama-drama ya. Kadang kisah cinta yang paling hebat justru yang mampu bertahan melewati puluhan tahun. Wah, acu

Memang rekan Jati mempertahankan hubungan di tengah kisruh dunia selebritas sepertinya lebih susah daripada menyanyikan lagu tinggi. Memang Bon Jovi lagunya tinggi-tinggi nih. Oke, berikut adalah salah satu lagu hitsnya nih, Bed of Roses.

0: Meskipun terpisah oleh jarak dan waktu, persahabatan sejati tidak akan pernah pudar oleh waktu. Karena kedekatan hati jauh lebih kuat daripada sekedar kedekatan tempat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Nah, rekan kita siapa nih yang tahu? Seorang John Bon Jovi hampir kehilangan suaranya. Dengarnya aja udah bikin stres ya. Ketika penyanyi yang kita sukai merasakan hal-hal yang gak enak, apalagi seorang penyanyi hampir kehilangan suaranya, itu kan suatu musibah yang luar biasa ya. Karena buat seorang penyanyi, alat musik yang paling berharga ini sebenarnya bukan gitar, bukan piano, bukan mikrofon, justru suara, rekan Jati. Jadi pada tahun 2022, salah satu pita suara dari John Bon Jovi mengalami atrofi nih, atau kondisi ketika otot pita suara melemah sehingga membuat kualitas suaranya terus menurun. Jadi bagi seorang penyanyi yang udah puluhan tahun hidup di atas panggung, tentu ini menjadi pukulan yang sangat berat. Dan demi bisa bernyanyi lagi, John menjalani operasi yang cukup rumit. Dan dokter memasang implan nih, Gore-Tex katanya ya, pada pita suaranya agar fungsi suaranya bisa kembali mendekati normal. Dan proses pemulihannya juga gak sebentar kan Ziyati. John harus kembali belajar menggunakan suaranya sedikit demi sedikit ya. Bayangkan nih, seorang penyanyi yang udah menghibur jutaan orang di seluruh dunia harus kembali berlatih seperti memulai dari awal.

Tapi rekan Jerry muda, gak pernah mudah menyerah nih ya. Memang dia pantang menyerah dan terus berjuang. Dulu ia berjuang agar lagunya didengar orang. Sekarang ia berjuang agar tetap bisa bernyanyi buat para penggemarnya. Wah, kadang hidup memang memberi tantangan yang berbeda di setiap fase rekan Jati nih. Dan untungnya semangat John juga gak pernah berubah ya. Oke, kita lanjutin lagi nih nomor-nomor dari Bon Jovi, Picture of You.

Memang lidah Aceh agak sulit ya. Jadi John melihat seorang wanita yang berdiri di sisi jembatan dengan niat mengakhiri hidupnya. Wah, ada aja ya lagi syuting video klip. Ternyata ada kejadian tak terduga nih Rekan Jati. Jadi ketika John melihat seorang wanita tadi berada di sisi jembatan ya, tanpa banyak berpikir, ia menghampiri kemudian mengajak bicara dengan tenang, lalu membujuk wanita itu kembali ke tempat yang aman. Nah, aksi sederhana dari John ternyata berhasil menyelamatkan satu nyawa. Dan menariknya setelah kejadian itu, John juga nggak banyak berbicara tentang dirinya nih. Ia justru memuji kerja cepat tim yang ada di lokasi. Emang gitu Rekan Jati, kalau pahlawan sejati nggak perlu menggunakan jubah ya. Pakai baju

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati masih di Zona Legenda bersama dengan Sheila ya. Lepas 30 menit dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di Zona Legenda kali ini kita dari tadi sudah bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, serta mendengarkan nomor-nomor bagus dari

Bon Jovi. Dan hari ini yang baru saja Anda dengarkan, Till We Ain't Stranger Anymore, Bon Jovi featuring Leon Rimes. Jadi memang gak semua kisah cinta dimulai dari pertemuan pertama. Ada juga yang lahir dari keberanian untuk membuka hati nih. Jadi setelah sekian lama berjalan sendiri ya, akhirnya memutuskan, ah mau jatuh cinta lagi. Walaupun ya prakteknya gak semudah teori dengan Jati ya. Kalau hatinya udah tertutup agak susah dibuka gitu. Tapi gak apa-apa, kita mencoba sampai gak menjadi orang asing lagi ya. Till we ain't stranger anymore katanya. Memang rekan Jati ya, kalau melihat karir dari Jon Bon Jovi, rasa waktunya udah lebih dari 24 jam nih. Jadi selain sukses bersama Bon Jovi, John juga sempat mencoba dunia akting. Jadi sejak pertengahan 90-an, ia tampil di sejumlah film nih, seperti Moonlight and Valentino, Destination Anywhere, hingga beberapa serial televisi. Ayo, tunjuk tangan nih yang udah nonton film dari Jon Bon Jovi. Bahkan katanya ia sempat mengikuti audisi untuk peran utama film The Cow. Wow. Meski ya akhirnya peran itu jatuh ke aktor lain, tapi gak apa-apa, yang penting udah mencoba. Jadi katanya buat seorang John, dunia acting bukan untuk menggantikan musik rekan Jati, tapi dia pengen mencoba tantangan baru katanya ya. Dan ya menarik rekan Jati memang mencari kesibukan yang positif. Karena orang yang terus berkembang biasanya gak takut mencoba sesuatu yang berbeda. Walaupun ya saya yakin kalau disuruh memilih, penggemarnya pasti lebih senang melihat John pegang mikrofon ya daripada naskah film. Oke, kita masih dengan lagu-lagu dari Bon Jovi. Ini ada lagu yang memang suka diputerin nih di radio-radio juga, yang judulnya Always. Pasti udah pada tahu nih, karena Cilo juga seneng banget lagu ini. Dan kali ini khusus untuk Anda yang mendengarkan. Is Romeo's bleeding?

Rekan Jati rasanya nggak berlebihan ya kalau menyebut Bon Jovi sebagai salah satu band rock paling berpengaruh di dunia nih. Karena selebih dari 4 dekade berkarya, mereka telah menjual lebih dari 130 juta album dan menggelar sekitar 2.700 konser di lebih dari 50 negara dan menghibur lebih dari 34 juta penonton. Wah, angka yang luar biasa Rekan Jati ya. Tapi di balik semua angka itu, ada sesuatu yang lebih penting. Lagu-lagu Bon Jovi menjadi teman bagi banyak orang di berbagai fase kehidupan. Ada yang mungkin mengenang masa sekolah lewat lagu Always, dan ada yang kembali bersemangat karena It's My Life, ini hidup saya ya. Dan ada juga yang selalu menunggu Living on a Prayer sebagai penutup konser. Mungkin itulah arti dari sebuah legenda ya. Bukan hanya karena sukses mencetak rekor, tetapi karena karyanya terus hidup dan menemukan pendengar baru dari generasi ke generasi.

Oke, terima kasih buat Rekan Yati yang udah konsen nih dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Ayah Bid, Kak Cut dari Lambreng yang udah telepon ya. Tapi mohon maaf untuk Zona Legenda, kita tidak menerima lain telepon. Mungkin nanti boleh di zona-zona berikutnya. Dan akhir kata nih dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Sheila sign off dari ruang dengar Anda. Terima kasih Rekan Yati ya. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Jati dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Nisha kembali menemani rekan Jati untuk bernostalgia di akhir pekan. Pada kesempatan hari ini kita menikmati nomor-nomor lama dari negeri sendiri, lalu nanti di sesi kedua kita menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara. Dan yang satu dari Aris Kusmiran ya, Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Oke, silakan aja ke 0811 682 1036. Nisha akan hadirkan nomor-nomor lama yang Anda rindukan dan penuh kenangan tentunya.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati Arukus Miran, dengan setulus hatiku semurni cintamu. Oke, selamat sore buat semua rekan Jati yang saat ini konsen 103,6 Jati FM. Meski suasana panas ya, tapi zona nostalgia akan menurunkan derajat Celsius ya, dari tingkat kepanasan.

103,6 Jati FM, Dahat Banda Aceh, Rekan Jati. Jangan lagi kau menangis untukku, Rano Karno dengan Nela Regar, ya. Yang di era tahun 80-an, 90-an pasti udah pernah mendengarkan nomor ini. Lalu kalau yang di era tahun 70-an ya, 70-80-an dari Rafika Duri nih, Telaga Rindu. Oke, selamat sore buat Kak Zu di Sabang. Apa kabar? Sedang tidur ya? Atau baru bangun tidur? Oke, nomor bagus dari Rafika Duri, Telaga Rindu.

103,6 Jati FM, The Heart Panda Acara Kan Jati, Desi Ratnasari, Tenda Biru ya. Kalau ada tenda warna lain ya. Oke. Oke, Rekan Jati, nomor ini juga pernah berjaya di era tahun 90-an ya. Lalu kita lanjut dengan Paramita Rusadi, Janjiku. Selamat sore buat Kak Ana di Sukadamai ya. Nomor bagus ini spesial buat Kak Ana. Semoga bahagia di kesempatan sore hari ini. Ya, terima kasih. Ya, udah konsen 103,6 Jati FM di zona nostalgia.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, rekan Jati Paramita Rosadi dengan satu namanya Janjiku. Ya, spesial nih buatnya Kak Ana di Sukadamai ya. Nisha mendoakan semoga ya Kak Ana terus cepat sembuh dari demamnya ya. Cuaca seperti ini rekan Jati, memang kita ya harus benar-benar menjaga diri. Banyak minum air putih ya, dan gak usah keluar rumah kalau gak perlu. Lalu yang satu ini, Bukit Berbunga dari Uci Bing Slamet ya, Nesya hadirkan rekan Jati. Dan semoga aja ya Kak Upi di Bitay ya, nomor ini spesial untuk Anda.

Satu nomor ya, Bukit Berbunga dari Ucibing Slamet ya. Spesial ya buat Kak Upik di Bitai. Semoga seneng ya nomor nostalgianya Nesya hadirkan pada kesempatan hari ini. Untuk rekan chat yang lainnya silakan ya ke 0811 682 1036. Lalu juga selamat sore ya buat rekan jati di mana aja yang saat ini setia di 103,6 Jati FM.

Oke, soto nomor bagus dari Dewi Yul dan Brori Rekan Jati Karisma Cinta. Rekan Jati kalau senang dalam masalah ya, ketika Rekan Jati saat ini sedang dalam masalah, jangan lari dari masalah. Kenapa? Karena masalah itu memang akan selalu menghampiri kita. Yang harus kita lakukan adalah belajar cara mengatasinya dan tetap tegak berdiri. Satu nomor bagus dari Andi Maria Matalata, Sejuta Rindu.

103,6 Jati FM, The Heart Banda Aceh, rekan Jati Andi Maria Matalata dengan satu nomornya Sejuta Rindu ya. Oke, masih terus Nisha nemenin hingga nanti ke pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Kita tinggalkan Andi Maria Matalata, kita jelang titik DJ dengan Senja Dalam Rinai Hujan. Di saat panas begini ya, ada juga loh tadi rintik-rintik hujan walaupun cuman sesaat ya. Satu nomor bagus, Senja Dalam Rinai Hujan ya. Selamat sore untuk Bustami di Lok Semawe. Apa kabar? Oke, terima kasih. Pastikan di Lok Semawe juga panas ya. Oke, semoga semua sehat-sehat ya. Konsen terus di 103,6 Jati FM.

masih di zona nostalgia rekan. Jadi ya, terima kasih ya buat Bang Bustami di Lok Semawe tadi, Rinai Hujan, Senja dalam Rinai Hujan dari Titi DJ. Dan ini yang lebih jauh lagi nih, siapa nih ya,

satu nomor bagus dari Baby Romeo, Anji dan juga Mike Mohede, rekan jati, Bunga Terakhir. Oke, terima kasih buat Faisal ya. Jauh-jauh di sana masih konsen 103,6 Jati FM ya. Yang satu ini Terendap Laraku ya, Naf ya. Spesial untuk semua rekan jati yang saat ini setia di zona nostalgia. Oke, rekan jati, nanti di sesi kedua kita akan menikmati nomor-nomor lama dari mancanegara dan rekan jati bisa menikmatinya kembali. Silakan aja ke 0811 682 1036. Nesya akan hadirkan tentunya.

Satu nomor bagus dari Naf, Rekan Jati Terendap Laraku. Rekan Jati, percayalah ya, kalau ada seseorang yang kecewa tapi tidak marah, itu adalah sabar yang luar biasa.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.6 Jaffy FM.
2: Inilah 103.6

Rekan Jati masih di 103.6 Jati FM. Kita masuk di sesi kedua Oscar Harris dengan I'm Still In Love With You, Rekan Jati. Nice to see you. It's been... Oke, nomor-nomor mesra ya, membuka sesi kedua di zona nostalgia, Rekan Jati. Silakan aja ya, nanti setelah salat asar ya, ke 0811-682-1036 Nesya akan menghadirkan nomor-nomor lama yang Rekan Jati rindukan tentunya. Mean so much to me. What's that, darling? How am I doing?

0: Goodbye, darling. Gotta go now. Gotta try.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari, karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Inilah 103,6 JTFM.

Masih di 103,6 Jati FM The Hot Banda Aceh, rekan Jati. Setelah kita melaksanakan ibadah salat asar, kembali zona nostalgia nih, saya lanjutkan ya. Selamat sore buat semuanya yang baru konsen dimanapun rekan Jati berada. Rekan Jati, di saat-saat begini kadang-kadang kita kesel ya dengan cuaca ya, tapi kita gak pernah tahu kan apa yang ingin diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang penting kita berdoa, lalu kita berusaha untuk menjaga diri sebaik-baiknya. Oke, selanjutnya dari George Benson, rekan Jati, Here Comes the Sun ya. Selamat sore untuk semuanya dan masih di zona nostalgia.

Ya, kita tinggalkan rekan cantik Bill Perry dengan Have You Seen Her, ya. Kita lanjut dengan Let It Be dari Nelson Rangel, spesial di untuk Kak Upi di Bitai. Oke, sore baik ya buat Kak Upi dan semoga bahagia selalu di kesempatan sore hari ini. Masih nih Sia nemenin di Zona Nostalgia.

0: Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, The Heart Bandar Aceh. Dari Ronan Keating, Rekan Jati, When You Say Nothing At All, ya. Rekan Jati, buat orang yang tidak puas dengan apa yang dimiliki, maka dia tidak akan puas dengan apapun. Kebahagiaan itu tidak datang dari luar diri kita, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Karena itu, Rekan Jati, kebahagiaan tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita memandang apa yang kita miliki. Nomor bagus dari Michael Balto. How am I supposed to live without you?

Satu nomor bagus dari Michael Bolton, rekan jati How Am I Supposed to Live Without You. Ya. Masih terus Nisha nemani rekan jati di kesempatan sore hari ini di Zona Nostalgia. Dan semakin asik ya, semakin sore. Oke, terima kasih Robi Irza. Oke, selamat ya untuk berkumpul bersama keluarga, sambil jalan-jalan sore ya. Di udah sore, panasnya kayaknya udah turun ya. Oke. Terus Zona Nostalgia menemani. Dari Toni Braxton dan Babyface, How Could an Angel Break My Heart.

Ya, kadang-kadang kita bingung ya, orang yang kita percaya, orang yang kita sayang, waduh, kok bisa ya menyakiti, ya? How could an angel break my heart? Ya, Toni Braxton featuring Babyface. Akhir Rekan Jati, Nesya terus menghadirkan nomor-nomor lama yang sangat, ya, sangat asik untuk kita nikmati di akhir pekan seperti ini. Ya, Rekan Jati, buat yang kurang sehat ya, Nesya doakan semoga segera pulih dan bisa kembali beraktivitas. Dan yang saat in the road, stay wild if you don't know me by now.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang. Karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: Inilah 103,6

103,6 Jati FM, tahan Banda Aceh Rekan Jati. Too Much Love Will Kill You dari Queen ya. Rekan Jati, sampai sini Zona Nostalgia untuk edisi hari ini, hari Minggu 26 Juli 2026 ya. Semoga nomor-nomor lama yang Nesya sampaikan ya di Rekan Jati, untuk Rekan Jati pada kesempatan hari ini berkenan tentunya. Oke, Dejan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh ya, Nesya sign off. Dan tentu saja jangan lupa jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandar Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin. Kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi
2: ya.
1: Atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
3: Inilah 103.6 Jaya.

0: Inspirasi Sehat.
1: Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan, lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu, karena dia sangat menular ya, kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan, dia itu ditularkan itu melalui udara. Kalau kayak COVID itu kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan, sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
2: Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak, itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
5: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
4: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda seperti biasa di Cafe Jati edisi Minggu 25 Juli 2026. 2 jam kita akan bersama bahas hal-hal keren tentunya ya. Dan juga nomor-nomor yang bisa membuat suasana weekend Anda menjadi lebih menyenangkan. Jangan kemana-mana, tetap konsen ya.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

teman-teman semua, aku dan Cinta Baca ingin bagi-bagi hadiah untuk teman-teman semua di program Rumah Impian Anak yang diputar setiap hari Minggu pukul 10 pagi sampai 12 siang. Kalian semua harus ikutan ya. Jawab kuis yang diberikan pada setiap cerita di minggu keempat setiap bulannya. Ingat ya, di minggu keempat dengan kata kunci Aku Cinta Baca bersama Radio Jati FM. Kirim jawabannya bisa dalam bentuk tulisan, suara atau video ke nomor WhatsApp ke 0852123597779. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Ayo ikutan, hadiah menarik menunggu kamu.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore ya untuk Anda yang baru saja konsen di sini. Dan apa kabarnya nih di weekend kali ini ya? Kota Banda Aceh masih panas Rekan Jati ya, masih gerah. Tapi semoga saja Anda dalam kondisi yang baik-baik saja ya Rekan Jati. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan, banyak-banyak untuk minum air putih dan juga makan buah-buahan yang banyak mengandung air, supaya kesehatan kita tetap terjaga dan kita juga bisa fokus nih menjalani hari-hari kita dengan luar biasa.

Rekan Jati, sejak kecil ya, kita biasanya dididik untuk selalu berbuat baik dan menolong orang yang membutuhkan. Nah, tapi kadang-kadang Rekan Jati, beberapa orang ya, membantu orang ini sudah sampai terlalu kelewat batas gitu ya. Terlalu banyak membantu orang yang tanpa sadar ini menyakiti dirinya sendiri. Memang membantu atau menolong orang lain ini adalah perbuatan yang terpuji. Tapi kalau bantuan yang Anda lakukan ya, kadang-kadang ini sampai membuat diri Anda kelelahan ya. Dan juga kadang-kadang ini membuat orang lain merasa terganggu dan tidak nyaman. Dan penjelasan ini, Rekan Jati, itu disebut dengan severe complex ya. Jadi perilaku yang membuat seseorang ini cenderung untuk selalu membantu atau menolong orang lain secara berlebihan. Dan orang-orang yang seperti ini ya, yang punya perilaku severe complex, bahkan ini sampai rela mengorbankan dirinya sendiri untuk membantu orang lain. Nah, terlepas apakah orang tersebut ya perlu bantuannya ataupun tidak. Rekan Jati, kenapa ya orang-orang ya mungkin di sekeliling Anda, Rekan Jati ya, atau Anda pernah mengalami nih, Anda nggak butuh bantuan ya, Anda hanya mungkin butuh didengar saja. Tapi tiba-tiba gitu ya ada orang gitu ya, atau teman-teman yang berusaha untuk membantu Anda padahal Anda nggak butuh bantuan ini. Apa penyebabnya ya Rekan Jati, orang-orang bisa mendapatkan atau terkena nih, atau mungkin mereka punya perilaku severe complex? Nah, saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan Rekan Jati jangan kemana-mana. Terus konsen di 103,6 Jati FM.

0: Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada nomor lama nih, rekan Jati. Jamrut dengan pelangi di matamu. Rasanya untuk sekarang ya, rekan Jati, kita berharap ada pelangi ya di langit ya, rekan Jati. Karena memang itu adalah tandanya hujan turun ke bumi. Dan mungkin salah satu yang kita harapkan di Banda Aceh ini sekarang, rekan Jati, hujan yang turun ya, karena memang cuaca di luar luar biasa panasnya dan cukup gerah, sehingga mungkin rekan Jati yang punya aktivitas di luar ini juga kesulitan nih, bisa jadi ya, untuk menyelesaikan banyak aktivitasnya. Tapi lagi-lagi rekan Jati, jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda ya. Minum air putih yang banyak, terutama di cuaca yang panasnya lebih nih dari hari-hari biasa. Dan kita masih berbicara tentang severe complex ya, rekan Jati. Jadi orang ya yang selalu berusaha membantu orang lain, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Dan kadang-kadang juga, rekan Jati, orang yang dibantu ini merasa terganggu dan tidak nyaman. Apa sebenarnya penyebab seseorang gitu ya memiliki severe complex ini? Jadi yang pertama, ini ada trauma masa kecil, di mana di sini pengalaman negatif, kemudian pernah ditelantarkan, dan rasa tidak aman di masa lalu, ini membuat seseorang merasa lemah. Jadi mereka ini menutupi rasa sakit tersebut dengan memposisikan diri sebagai penolong. Nah, yang kedua adalah rasa percaya diri yang rendah. Jadi nilai diri atau self-worth seseorang ini ya, yang punya severe complex, ini sangat bergantung pada validasi luar. Jadi mereka merasa berguna hanya ketika berhasil menyelesaikan masalah orang lain. Dan yang terakhir akan jadi adalah pengalaman parentified child. Jadi di sini adalah kondisi ketika seorang anak ini harus memikul tanggung jawab orang dewasa atau merawat anggota keluarga lain sejak usia yang sangat dini. Jadi memang usia masih muda, pengalaman masih sedikit rekan Jati. Kemudian di masa yang seharusnya mereka masih bermain-main ya, dan juga masih belajar, mereka dipaksa nih untuk memikul tanggung jawab orang dewasa ya, ataupun mungkin harus merawat anggota keluarga. Dan disinilah membentuk keyakinan bahwa orang-orang ini, rekan Jati, yang severe complex, hidupnya ini baru berarti kalau ia merawat orang lain.

Dan nanti setelah beberapa nomor berikut, saya juga akan sharing nih ke rekan Jati sebenarnya bagaimana tanda-tanda mengenali seseorang, apakah orang ini punya ya Saphir kompleks atau tidak. Jangan kemana-mana, rekan Jati, terus konsen di sini ya. Karena Cafe Jati, perjalanan kita masih panjang nih, sampai nanti di jam 8.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Belajarlah untuk saling memaafkan dan memahami satu sama lain dalam keluarga. Karena hati yang lapang akan menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua anggota keluarga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terima kasih ya untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini, masih mendengarkan Cafe Jati. Rekan Jati, berbuat baik ya, menolong orang lain, ini adalah perbuatan yang sangat-sangat dianjurkan ya. Bisa jadi ini sudah dianjurkan sejak kita kecil, tapi ketika terus-menerus berbuat baik sampai merusak rekan Jati atau mengorbankan diri Anda secara berlebihan dan juga bisa mengganggu orang lain, ini bukan perbuatan baik yang dianjurkan. Nah, kenapa rekan Jati ya, orang-orang juga terlalu berlebihan ketika berbuat baik? Ternyata memang ada sebab-sebabnya. Dan rekan Jati, sebab-sebabnya juga banyak. Dan kali ini rekan Jati, bagaimana nih mengenali tanda-tanda orang-orang yang terkena Saphir Complex? Yang pertama adalah mereka ini rela membuat pengorbanan berlebihan. Dan ini adalah tanda yang paling mudah dikenali ya oleh pelaku Saphir Complex, karena mereka ini rekan Jati seakan-akan ya, bukan seakan-akan tapi memang ya, berani menolong orang lain dan membuat pengorbanan yang berlebihan terlepas apakah orang itu memerlukan bantuannya atau tidak. Nah, yang dikorbankan ini tergantung rekan Jati. Kadang-kadang hanya satu atau dua hal, tapi kadang-kadang juga bisa tenaga, kemudian juga bisa waktu, dan bahkan uang mereka sendiri.

Rekan jati, tanda-tanda yang kedua adalah mereka ini cenderung memiliki rasa empati yang berlebihan. Jadi kalau kita bandingkan dengan seorang psikopat ya, rekan jati, yang mereka ini tidak memiliki empati atau nir empati. Nah, orang-orang dengan perilaku severe kompleks ini biasanya memiliki rasa sayang ya, rasa kasihan yang berlebihan. Dan disinilah rekan jati, mereka ini ketika melihat sesuatu gitu ya, sesuatu yang kadang-kadang sudah lelah gitu ya, sudah capek, tapi ketika ada orang yang minta tolong, atau misalnya ketika melihat sesuatu atau seseorang yang butuh bantuan, mereka ini mudah merasa iba, mudah merasa kasihan pada orang yang sedang kesusahan. Jadi bagaimanapun ya, mereka ini akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Nah, kadang-kadang kita berpikir ya, rekan jati, kesusahan orang lain adalah tanggung jawab kita. Padahal tidak ya. Bahwa tanggung jawab kita sebenarnya adalah untuk diri kita dulu sendiri, kemudian adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Setelah ya, kita bisa membantu mereka, kita bisa membantu juga diri kita sendiri, baru nih kita bisa membuka ya diri kita untuk orang lain. Karena gak mungkin nih kita bisa membantu orang lain, rekan jati, karena yang namanya manusia pasti punya keterbatasan dalam hal apapun. Saya nanti akan kembali tanda-tanda atau bagaimana caranya mengenali orang-orang yang punya severe kompleks ini. Ya, tapi kita break dulu ya sesaat lagi untuk pelaksana sholat maghrib, tapi tetap konsen ya.

Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 JT FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, kita jumpa lagi masih di Cafe Jati. Dan selamat malam nih yang paling baik untuk Anda semuanya yang terus konsen baik via audio mobil ataupun sedang mendengarkan kita di streaming triple ya www.radiojatifm.com. Dari Kanjati, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang Savior Complex ya. Orang-orang yang membantu orang lain secara berlebihan, bahkan kadang-kadang mengorbankan diri mereka sendiri. Gimana caranya Rekan Jati mengenali orang-orang Savior Complex ini di sekeliling kita? Nah, tadi yang pertama adalah mereka ini sering membuat pengorbanan berlebihan. Entah itu tenaga, kemudian juga waktu, dan bahkan uang mereka sendiri. Nah, cara mengenali selanjutnya adalah punya rasa iba atau rasa kasihan yang berlebihan. Dan selanjutnya Rekan Jati, orang-orang ya atau pelaku Savior Complex ini suka mempengaruhi orang lain. Nah, tidak hanya suka membantu orang yang menderita Savior Complex, ini juga suka mempengaruhi atau memaksa mengubah kehidupan orang lain agar menjadi lebih baik sesuai anggapannya. Jadi kondisi yang ingin diubah oleh pelaku Savior Complex ini bisa meliputi banyak hal. Mulai dari perilaku, kemudian juga hobi, bahkan karir dari orang yang ingin dibantunya. Nah, kemudian Rekan Jati, yang selanjutnya tanda-tandanya adalah mereka ini merasa memiliki solusi dari setiap masalah. Jadi setiap masalah ya, kadang-kadang Rekan Jati tidak bisa kita selesaikan secara langsung, bahkan ya bisa butuh waktu cukup lama nih untuk menyelesaikan satu masalah. Ada masalah yang juga bisa diselesaikan secara langsung. Nah, tapi yang ini Rekan Jati, para pelaku Savior Complex ini merasa memiliki solusi secara langsung, terutama masalah besar seperti penyakit, kemudian juga trauma, bahkan kesedihan. Nah, jadi Rekan Jati, para pelaku Savior Complex ini ya selalu merasa memiliki jawaban nih dari setiap masalah yang dialami orang lain. Padahal ya, orang tersebut belum tentu nih mau menerima atau menjalankan solusi yang diberikan. Kadang-kadang ya Rekan Jati, terutama perempuan, biasanya orang-orang ini hanya ingin dimengerti dan didengarkan ya. Kadang-kadang ya, ketika kita menghadapi masalah, kita sudah tahu nih solusinya apa. Tapi kita butuh seseorang ya, yang ingin mendengarkan, kemudian ingin dipahami tanpa harus dihakimi dan ditanya-tanya banyak hal nih oleh orang lain. Dan nanti setelah beberapa nomor berikut, saya akan kembali apa sebenarnya dampak buruk ketika seseorang ini ya menderita Savior Complex. Jangan kemana-mana ya.

0: Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
0: Hati akan sulit merasa ketenangan jika dipenuhi dengan keraguan dan kegelisahan. Maka perkuatlah iman dan perbanyaklah mendekatkan diri kepada Allah, agar hidup terasa lebih damai dan penuh keberkahan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: guys.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gak terasa ya, sudah 29 menit nih lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya ya. Semoga Anda masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan nih. Dan kita masih berbicara tentang Saphir Complex, rekan Jati. Ini adalah fenomena atau perilaku seseorang yang membantu orang lain ya, ini terlalu berlebihan, bahkan bisa sampai mengorbankan dirinya sendiri. Apa dampak buruknya bagi orang-orang yang punya atau penderita dari Saphir Complex ini? Rekan Jati, sebenarnya banyak ya dampak buruk bagi pelakunya. Dan mungkin Yasmin hanya sampaikan beberapa saja nih ya. Yang pertama adalah tentu saja menguras banyak energi. Jadi orang-orang dengan penderita Saphir Complex ini pasti lebih mudah lelah ya, bahkan mengalami burnout, karena sepertinya beban orang lain ini menjadi beban dirinya sendiri. Kemudian juga merusak hubungan yang telah terjalin. Nah, kadang-kadang rekan Jati, ketika kita bersosialisasi ya, punya teman, punya sahabat, nah terkadang kita juga ingin nih bahwa teman-teman atau sahabat kita dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi mungkin ada beberapa di antara teman-teman kita yang tidak ingin dibantu, bukan apa-apa rekan Jati, karena menganggap bantuan itu artinya dirinya lemah nih, dirinya tidak mampu menjadi orang yang kuat. Padahal siapa sih yang selalu bisa kuat ya? Mungkin Superman ya rekan Jati, bukan kita. Nah, kemudian dampak buruknya adalah merasa bersalah ketika usahanya dalam membantu orang lain ini gagal membuahkan hasil yang baik. Namanya juga ya, kita manusia gak mungkin selamanya apa yang kita lakukan ini berhasil. Kadang-kadang kegagalan justru membuat kita banyak belajar. Dan yang terakhir, para penderita Saphir Complex ya, ini mengalami berbagai masalah mental seperti penurunan rasa percaya diri, kemudian juga frustrasi dan emosi yang tidak terkendali, bahkan depresi ya, kalau selalu gagal dalam membantu orang lain. Nah, mungkin ya para penderita Saphir Complex ini penting sekali untuk membantu dirinya sendiri dulu ya, dibandingkan membantu orang lain.

Dan rekan Jati, setiap masalah biasanya ada solusinya ya. Biasanya ada jalan keluarnya. Tentu saja bagi para penderita severe kompleks ini ada juga nih cara supaya kita nggak terlalu membantu orang lain ya sampai mengorbankan diri kita. Nah, caranya seperti apa? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah beberapa nomor berikut ini. Jadi pastikan terus konsen ya, rekan Jati, karena kita masih sampai di jam 8.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inilah 103.6 Jatim FM.
3: Bersyukur atas apa yang kita miliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih indah. Karena kebahagiaan sering lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103.6 Jatim FM.
4: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, gimana caranya supaya beban orang lain ya, atau masalah orang lain, ini gak selalu menjadi kewajiban kita nih untuk menolongnya. Jadi gak selalu harus menjadi penolong bagi orang lain, atau bagaimana mengurangi kalau kita nih punya yang namanya severe complex. Yang pertama rekan Jati, belajarlah untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi, kalau ada teman gitu ya, kerabat atau pasangan ini menceritakan masalah yang sedang dihadapi ya, cobalah mendengarkannya. Dan jangan sering memotong pembicaraan nih, apalagi untuk memberikan saran ataupun solusi. Kadang-kadang rekan Jati, sebagian besar orang ini hanya ingin diterima ya, hanya ingin dimengerti dan dipahami saja. Nah, kemudian menawarkan bantuan semampunya. Rekan Jati, kalau kita menawarkan bantuan kepada orang lain ya, apalagi yang kesusahan, sebenarnya sangat dianjurkan nih. Tapi rekan Jati, ada tapinya, yaitu sesuai dengan kemampuan. Dan bantuan itu juga sifatnya sukarela, jadi bukan kewajiban dan tidak memaksa. Apalagi sampai mengharapkan pamrih ya, atau imbalan. Nah, kemudian juga sebagai penderita severe complex ya, kita juga harus nih menghormati keputusan orang lain. Karena rekan Jati, coba nih, ada gak orang yang tidak pernah menghadapi masalah? Rasanya gak ada ya. Bahkan Yasmin ya, rekan Jati, ini sekarang saja pasti ada masalah yang sedang dipikirkan. Dan kalaupun kita bisa memberikan masukan atau bantuan kepada orang lain, jadi hormati keputusan orang tersebut ya, yang mungkin dirasa paling baik dan juga solutif. Mungkin mereka rekan Jati sebenarnya gak butuh ya saran dan juga solusi kita, mereka hanya butuh untuk didengarkan dan dipahami. Jadi rekan Jati, yang namanya membantu orang lain ini memang sangat dianjurkan ya sebenarnya, sangat baik juga, tapi memang harus ada batasan ya, harus ada rasa sayang nih untuk diri sendiri, karena beban orang lain ya bukan beban kita juga. Kita gak mungkin menolong semua orang karena ada keterbatasan ya. Yang paling penting adalah menolong diri kita dulu rekan Jati, diri sendiri ya, menyayangi diri sendiri sebaik mungkin ya, sebanyak mungkin, kemudian juga keluarga kita. Dan kalau itu sudah bisa kita lakukan, sepertinya sudah cukup ya. Jangan kemana-mana, terus konsen. Kali ini ada Tulus dengan Hati-hati di Jalan.

jangan ragu untuk mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga setiap hari. Karena perhatian dan kasih sayang yang tulus akan menjadi kenangan indah yang selalu dikenang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, sayang sekali ya, kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini harus tuntas sampai di sini. Kita jumpa lagi ya di minggu depan, insya Allah, langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Yusmin, sign off. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Terkadang, satu tindakan sederhana yang penuh kepedulian dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi seseorang, bahkan mampu mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh tentunya ya. Di malam hari ini ya, untuk episode 26 Juli 2026 di program Star Night, ditemani bersama Gigi sampai nanti di jam 10 ke depan. Buat Anda ya, yang mau cerita-cerita ataupun request lagu ya Rekan Jati ya, bisa langsung aja ya Rekan Jati ya di nomor telepon kita. Seperti biasa, tentunya Rekan Jati di 0811 6821036 atau di 0651 410 36 Rekan Jati. Ya, Rekan Jati tentunya hari ini adalah hari weekend ya. Seperti biasa kalau udah malam Senin tuh rasanya ada tidak bisa memungkiri ya Rekan Jati ya. Kepikiran besok Senin udah balik lagi ke kantor, terus juga kayaknya mau siap-siap minggu, memulai minggu depan tuh kayak belum siap gitu ya. Kayak enak banget libur itu. Tapi mungkin Rekan Jati ya, mungkin Anda yang memang benar-benar ngerasa libur gitu ya, benar-benar bebas dari handphone, kerjaan, laptop, mungkin 2 hari libur weekend itu cukup untuk Anda. Atau jangan-jangan Anda cuman pindah tempat kerja ya Rekan Jati ya. Sebenarnya weekend Anda pergi ke kafe untuk me time, tapi ujung-ujungnya buka laptop juga. Nah, Anda ini tipe yang mana nih Rekan Jati? Weekend benar-benar libur atau cuman pindah tempat kerja? Boleh ya, cerita ke kita di nomor telepon kita di 0811 6821036 atau di 0651410 36. Iya, Rekan Jati selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya Rekan Jati.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Bersyukur atas apa yang dimiliki hari ini akan membuat hidup terasa lebih tenang, karena kebahagiaan sejati seringkali lahir dari hati yang penuh rasa syukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh ya. Sel on 7 hari bersamanya gimana Rekan Jati? Hari weekend Anda, apakah Anda menikmati weekend Anda dengan baik hari ini?

Iya, tentunya nggak banyak ya rekan Jati ya dari kita, atau mungkin nggak sedikit ya dari kita ya. Pas weekend tentunya malah mikirin kerjaan, buka laptop terus nyelesain kerjaan kantor yang belum selesai dari Jumat. Apakah Anda termasuk tipe yang seperti ini ya rekan Jati ya? Kira-kira kenapa rekan Jati?

malah banyak ya yang bawa pekerjaan itu pulang ya, dan tubuh mungkin sedang istirahat di rumah tapi pikiran masih di kantor gitu ya. Atau mungkin Anda tipe yang kerja juga ya di hari Sabtu ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan rekan jati untuk jiwa dan raganya ya. Dan tentunya jangan lupa untuk pikirin diri sendiri juga. Boleh kok cerita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 06-514-1036. Masih ada Gigi sampai nanti di jam 10 malam di program Star Night tentunya. Sampai jumpa di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kesabaran adalah kekuatan yang membantu kita melewati berbagai tekanan hidup. Karena setiap masalah akan menemukan jalan keluarnya pada waktu yang tepat. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Tentunya bersama Gigi ya, pada hari ini di Star Night ya, episode 26 Juli 2026. Dan nanti akan menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Masih dalam topik pembicaraan kita ya, Rekan Jati ya, tentang teman-teman ya, atau mungkin Rekan Jati sendiri yang menghabiskan weekend dengan bekerja tentunya ya. Siapa di sini yang udah weekend gitu ya, udah tahu benar-benar libur tapi tetap kerja atau cuman pindah tempat kerja? Nah, buat Rekan Jati yang pengen cerita ya, weekend benar-benar libur atau cuman pindah tempat kerja aja, bisa langsung di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Ya, tentunya Rekan Jati ya, kenapa sih kita sering banget kerja di weekend ya? Ada beberapa 10 alasan nih Rekan Jati yang mungkin salah satunya menjadi alasan buat Anda Rekan Jati. Yang pertama yaitu merasa bersalah saat tidak produktif. Karena tidak ada kegiatan di hari Minggu, ini yang mungkin perasaan bersalah akan muncul ya kepada Anda ketika Anda tidak melakukan apa-apa. Kita terasa membuang waktu padahal tubuh juga sebenarnya punya hak kok untuk beristirahat. Dan juga teknologi membuat pekerjaan kita tidak mengenal jam pulang. Percaya gak sih Rekan Jati, teknologi sekarang yang mudah sekali diakses justru sulit ya membuat kita untuk istirahat. Karena kita mudah mengakses file-file ataupun website ya, ataupun jaringan tempat kita bekerja. Dulu pulang kantor berarti selesai bekerja ya Rekan Jati ya. Sekarang notifikasi pun bisa datang kapan aja. Apakah kita masih punya batasan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi?

Iya, tentunya ada beberapa hal nih rekan Jati yang bisa jadi fokus ya untuk Anda ya. Seperti libur bukan berarti harus pergi jauh, atau tubuh bisa berhenti tapi pikiran belum tentu. Ternyata penting sekali buat Anda untuk memanfaatkan hari libur untuk meningkatkan kualitas istirahat, lebih penting ya rekan Jati ya. Tidur lama mungkin dengan waktu Anda yang banyak di hari weekend gitu ya. Perlu Anda tingkatkan dengan tidak memikirkan pekerjaan, karena ketika badan ada yang sehat, badan Anda sehat ya rekan Jati ya, tentunya pekerjaan Anda juga akan maksimal di hari weekdays. Ya rekan Jati, ini adalah beberapa tips ataupun hal yang menjadi alasan ya mengapa Anda tidak bisa menikmati weekend Anda. Pertanyaan untuk Anda rekan Jati yang bisa jadi bahan cerita untuk kita juga ya, weekend benar-benar libur atau cuman pindah tempat kerja aja? Bisa cerita di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Selalu konsen ya di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Apakah Ku Jatuh Cinta dari Serina Vidi Aldiano.

0: Kesuksesan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi akan menghampiri mereka yang terus berusaha, bersabar, dan tidak berhenti belajar. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.

Luangkan waktu untuk berkumpul dan menciptakan momen bersama keluarga. Karena kenangan yang tercipta hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Ya, Rekan Jati masih di 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kita bikin romantis, bikin paling romantis.
0: Ya, tentunya Rekan Jati, ketika kita hari libur ya, memangnya terkadang kita udah buat plan di hari Jumat. Nanti bentar lagi hari libur nih, rasanya pengen kesini, kesana, makan ini, makan itu. Tapi realitanya akhirnya di rumah aja ya. Sering banget ya kejadian seperti itu ya Rekan Jati ya. Ternyata ada beberapa tips nih Rekan Jati untuk Anda yang pingin memaksimalkan hari libur ya. Salah satunya adalah mematikan handphone atau jauhkan handphone dari jangkauan. Nah, ini Anda bisa bercerita ya dengan orang terdekat Anda bahwa Anda saat ini tidak bisa dihubungi via telepon. Dan tentunya ini juga membantu Anda ya untuk tetap connect tapi juga menikmati hari libur. Nah, sudah terhubung bersama kita Rekan Jati, salah satu pendengar kita yang juga siap bercerita ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo juga, waalaikumsalam Gigi.
0: Iya, apa kabarnya Kak Zu? Langsung nebak nih. Biasa, ini suara-suara yang udah hafal. Kebetulan nomornya udah kita save ya.
2: Betul lah.
0: Gimana Kak Zu hari ini? Di mana? Kemarin di Brazil, sekarang di mana Kak Zu?
2: Hari ini di Kanada.
0: Kanada. Lagi ketemu Justin Bieber ya?
2: Iya, kebetulan udah pulang.
0: Sudah pulang. Oke Kak Zu. Kak Zu gimana hari liburnya hari ini?
2: Liburnya Kak Zu, kebetulan ada orang meninggal.
0: Inilah yang
2: jadi tadi meninggalnya hari Kamis sore. Jadi ini hari ketiga. Tadi siang sempat ke sana bantu-bantu. Soalnya kan
0: Apa bunyi tadi? Kayaknya nggak apa-apa kak, aman kak. Kenapa aman. Suara kita bergema kah?
2: Iya.
0: Oh bergema.
2: Iya, suara
0: okay.
2: Kayak mesti terkejut kak tadi. jadi tadi sempat bantu-bantu tadi siang hampir hasar tadi pulang.
0: Iya.
2: Habis itu habis maghrib baru pergi lagi tadi ini baru pulang.
0: Iya. Okay.
2: Iya.
0: Kalau Kak Zu nih Kak Zu masih pegang kerjaan nggak Kak Zu biasanya?
2: Pegang kerjaan.
0: Untuk
2: saat ini Kak Zu print.
0: Sering.
2: Pre.
0: Oh pre. Libur. Oh. Jadi sama sekali sangat memaksimalkan hari libur kayak?
2: Iya. Tapi masih ada kerjaan yang kecil-kecil rapat di DPR masih ada setiap hari.
0: Oh tetap dikerjain juga.
2: Pastinya dong, kalau nggak dirapatin sidang paripurnanya, bahaya.
0: Sidang paripurna. Wilayah Kanada ya. Ini ya, Dewan Perwakilan Rakyat Kanada ini.
2: Ya, Dewan Perwakilan di Republiknya Enatir.
0: Oke, Kak Zu pengen denger lagu apa nih hari ini, Kak Zu? Untuk menutup hari libur.
2: Untuk menutup hari libur, tadi sempat Kak Zu dengar Samson,
0: udah tadi diputer.
2: Kak Zu tadi sempat dengar lagu Samson. Kenangan Terindah.
0: Iya, udah lama kan gak denger lagu itu ya?
2: Iya, jarang. Tapi Kak Zu sering minta sama si Ferry, di akhir satu lagi lah pentingnya lupa lagi udahnya.
0: Samson juga. Kalau lagu lain apa Kak Zu?
2: Hari ini tiba-tiba nih terniang guna Kak Zu sama Glenn Fredly.
0: Okay. Pengen lagu judulnya apa Kak Zu?
2: Maaf nih kalau salah ya.
0: Iya.
2: Januari.
0: Januari ya, emang lagu Glenn Fredly saat itu emang kayaknya melegenda banget ya kak ya. Udah kita masukin ke playlist kak ya.
2: Tadi betul kan Januari judulnya.
0: Betul. Ada juga Februari tapi buatan saya sendiri.
2: Iya. Kita baca sih bulan 7 nih.
0: Bulan 7. Gak apa-apa Januari.
2: Kita putar lagu aja lah.
0: Oke, salam-salam gak ada. Buat semua-semua
2: aja. Gak ada salam-salam.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Zu sudah menelpon kita malam hari ini ya.
2: Sama-sama Gigi, mudah-mudahan Gigi sehat selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Kak Zu.
2: Permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rekan Jati tadi ada cerita dari Kak Zu ya, yang kalau libur-libur aja, pray kalau kata Kak Zu. Nah ini mungkin yang paling maksimal nih rekan Jati. Jadi Anda bisa istirahat dan lebih maksimal lagi di minggu ke depan. Langsung aja ya, Glenn Fredly Januari dari Kak Zu untuk kita semua. Selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Ya rekan jati, tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 9:52 ya. Sudah saatnya Kiki pamit dari ruang dengar Anda rekan jati dan menutup program Star Night di episode 26 Juli 2026. Ya rekan jati, memang ya, tak kalah kadang kita misal suka tidak memanfaatkan waktu istirahat kita dengan baik ya rekan jati ya. Dan tentu penting sekali untuk kita belajar kata cukup, karena keinginan kita tidak pernah habis rekan jati. Dan kadang ketenangan itu datang bukan karena kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi karena kita mampu mensyukuri apa yang sudah kita lakukan. Dan penting sekali rekan jati untuk Anda menjaga kesehatan tubuh ya, pikiran yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Bedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh.
1: You lit me up, you made me feel as though I wasn't off.
0: Tentunya masih menemani Anda pada malam hari ini, Rahma. Tentunya di jam 10 hingga nanti jam 12 di program Apa Ceritanya. Dan tentunya buat Anda yang masih ya konsen di 103,6 CTFM, terkadang yang kita butuhkan tuh bukan solusi, tapi ditemenin.

0: Talk Inspirasi.
1: Nah, tentunya ini membuat pertama ketidaknyamanan. Harus yang awalnya kondisinya aman, kemudian menjadi kondisi yang tidak nyaman. Akses ke toilet juga susah posisinya. Nah, tentunya dampak yang paling terasa adalah muncul kecemasan, rasa-rasa kehilangan, ya, kehilangan harta benda, kehilangan, mungkin juga ada yang kehilangan keluarga, ada yang menjadi korban misalnya posisinya. Hal-hal ini ya yang membuat kondisi kita secara psikologis itu menjadi tidak seperti biasanya. Ya, ada hal-hal yang kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita menjadi lebih tidak nyaman, cemas, macam-macam perasaan muncul. Mungkin juga muncul rasa-rasa ketidakpastian. Ini kedepannya seperti apa? Hal-hal seperti itu pasti muncul di benak pengungsi. Selanjutnya nanti rumah kami seperti apa? Sekolah kami seperti apa? Muncul dan kami masih bisa sekolah apa tidak? Nah, rasa-rasa cemas inilah yang kemudian penting diintervensi, ya, diberikan pelayanan bagi para penyintas bencana ini.

Tentunya masih di 103,6 Jogja FM, The Heart of Banda Aceh, Rekan Jati. Waduh, tadi ya lagu dari Beyonce, Listen. Siapa sih yang gak tahu lagunya gitu ya. Jadi buat anda yang nanti mau dengerin lagi, ya bisa dong, nanti kita puterin Rekan Jati. Tapi buat anda yang lagi di mana gitu, yang lagi di luar, Jangan lupa memakai helm dan jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Karena apa Rekan Jati? Karena kita gak tahu ya hari apes itu di jam berapa dan di hari apa. Jadi kita harus apa? Ya kita harus berhati-hati dengan menggunakan helm dan sebagainya. Ya, by the way Rekan Jati, hari ini kita mau ngebahas apa gitu ya. Ada yang tahu gak? Kalau ada yang tahu boleh komen nih. Canda Rekan Jati. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang media sosial gitu ya. Jadi sebenarnya media sosial itu membuat kita dekat atau justru semakin jauh nih Rekan Jati gitu. By the way, ini ada yang sudah bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM. Boleh kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya rekan Jati, Rama ulangi sekali lagi ya buat Anda ya yang mau bercerita bareng kita, boleh nih rekan Jati di 0811-682-1036, atau bisa telepon di 0651-410-36, atau bisa bergabung di www.radiojatifm.com. Sudah ada yang bergabung sama kita, boleh kita angkat dulu nih rekan Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Fitri nih.
0: Oh, Fitri. Fitri, gimana kabarnya yeah. Fitri?
1: Alhamdulillah, baik sekali.
0: Alhamdulillah, baik sekali. Ya, Fitri, yeah. Gimana kegiatan hari ini? Seru nggak?
1: Seru banget dong.
0: Apa aja tuh boleh dong ceritain ke kita?
1: Saya sendiri ya bersih-bersih rumah gitu ya. Terus kegiatan lain kayak tadi ada orang meninggal juga di rumah kan.
0: Iya Fitri.
1: Ya udah pergi tempat orang meninggal, kalian sampai salat jenazahnya juga itu. Orang-orang tua gitu. Orang tua gitu ramah, tetangga rumah Fitri sampai sana-sana gitu. Gitu.
0: Oke, okay. By the way Fitri, hari ini kita ngebahas tentang media sosial ngebuat Fitri itu lebih dekat atau media sosial ini buat Fitri itu jauh gitu.
1: Gimana? Coba diulang.
0: Fitri ini misalkan menggunakan media sosial gitu ya Fitri ya.
1: Iya.
0: Media sosial ini ngebuat Fitri mendekat gitu ya, lebih dekat, lebih sering kegiatan, tapi justru ngebuat Fitri itu malas berkegiatan gitu dan lain sebagainya.
1: Maksudnya media sosial gitu ya?
0: Iya, Fitri menggunakan handphone nih, handphone.
1: Oh iya, kalau Fitri sendiri kalau menggunakan handphone itu asal media sosial itu emang kita kan untuk untuk cari tahu apa gitu, berita-berita apa gitu ya Ramaya gitu, tentang di media sosial yang sekarang apa yang kita perlu kita tahu kita cari gitu Rama, nggak perlu juga kita diamin gitu Rama gitu.
0: Okay.
1: Harus kita cari tahu lah. Nah, tapi kalau kita pakai media sosial itu emang kita bilang sesuai emang kita harus penting memang untuk mencari sesuatu yang apa yang ada di media sosial itu gitu Rama gitu.
0: Oke, terima kasih Fitri udah berani cerita ya di 103,6 JLT FM. Oke, mau kita puterin lagu apa dan salam-salamnya buat siapa?
1: Tadi Ariana Grande ya, udah putar belum?
0: Belum sih.
1: Satu-satu boleh?
0: Side to side gitu ya. Waduh. Boleh kita putarin nanti
1: boleh,
0: ya. Boleh, boleh, boleh.
1: Boleh. Oke deh. Salam-salam buat semua jazz yang lagi dengar ya.
0: Okay.
1: Buat Rama, terus tanya umur rezeki sampai jam 12 nanti ya. Waktu pulang hati-hati di jalan. Oke, okay, Rama.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia tadi rekan Jati dari Fitri di Darussalam ya, sudah berani bergabung bersama kita di 103,6 Jati FM gitu ya. Ya rekan Jati gitu ya, coba nih kita lihat sejenak kehidupan kita sekarang gitu. Bangun tidur mungkin ya pertama kali yang kita lihat bukan jendela kamar gitu, tapi layar handphone kita, layar ponsel gitu-gitu ya. Kita tahu nih kabar teman yang berada di ribuan kilometer jauhnya gitu. Kita bisa juga memberi tanda suka, berkomentar, bahkan mengirimkan pesan ya dalam hitungan detik gitu sampai ke penerima. Kelihatannya rekan Jati, media sosial membuat dunia terasa semakin dekat. Tapi tahu nggak, di sisi lain, pernah nggak kita berada di satu meja makan, semua orang berkumpul nih rekan Jati, Namun ya masing-masing sibuk menatap layar gitu ya. Pada sibuk main handphone gitu ya. Gak peduli satu sama lain gitu. Atau pernah juga kita punya ratusan teman di media sosial, tapi bingung harus menghubungi siapa ketika benar-benar butuh teman gitu, rekan jati. Ya gitu ya rekan jati ya. Tapi sebelum itu, sebelum apa? Sebelum rekan jati buat cerita, kayaknya kita bakal dengerin satu nomor bagus, requestan dari Fitri Darussalam ya. Tetap semangat terus dan tentunya konsen di 103,6 JTFM The Heart of Banda Aceh.

0: Jangan pernah menyerah ketika menghadapi kesulitan, karena setiap tantangan yang berhasil dilewati akan membuatmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insyaallah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Gunakan setiap hari sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang bermanfaat. Karena langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar di masa yang akan datang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Iya, masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, menemani Anda. Sailor Song ya, menemani Anda di pada malam hari yang berbahagia ini. Gimana rekan Jati di tanggal 26 Juli ini, gitu ya? Udah pada habis uangnya, gitu. Atau rekan Jati udah lagi pada gajian nih di tanggal 26 ya? Karena, kenapa? Karena kita tahu bahwasanya banyak orang yang digajian tuh di tanggal-tanggal akhir di bulan itu gitu ya. Mungkin ada yang di awal sih, lebih banyak yang di awal, tapi mungkin ada orang-orang yang mungkin mintanya di akhir gitu ya rekan Jati ya. Tapi by the way rekan Jati, gak apa-apa sih kalau kita sesekali untuk jajan-jajan banyak self reward gitu. Tapi jangan lupa untuk ditabung lah ya. Karena apa? Karena sesuatu yang ditabung itu lebih baik gitu ya, untuk masa depan juga gitu ya. Dana darurat nih ceritanya. Oke ya. Tapi kita hari ini gak bahas tentang uang gitu ya, tentang menabung. Hari ini kita bahas tentang sosial media gitu ya. Apakah media sosial benar-benar membuat kita jadi lebih dekat, atau justru perlahan menjauhkan kita dari orang-orang yang ada di sekitar? Tentunya nih rekan Jati, media sosial bukanlah sesuatu yang harus disalahkan gitu. Banyak tentunya manfaatnya. Kita bisa belajar nih hal yang baru gitu ya, mencari informasi yang mudah, menjaga silaturahmi, bahkan membuka peluang rejeki. Tapi nih rekan Jati, namun semuanya kembali bagaimana kita menggunakannya gitu ya. Jangan sampai yang jauh terasa dekat gitu, tapi yang dekat justru terasa asing. Buat Anda yang mau cerita bareng kita di 103,6 Jati FM gitu ya, mendengarkan, menceritakan tentang Anda selama ini menggunakan sosial media, atau ada orang-orang yang dulunya hidup di zaman-zaman yang dulunya masih menggunakan HP BlackBerry gitu, ada yang tahu nggak? Dulu masih menggunakan apa nih rekan Jati? Ada chatting-chattingan gitu, masih main ular tangga sampai di masa yang denial sekarang gitu ya. Boleh nih ceritain ya tentunya. Boleh hubungi kita di 0811-682-1036. Atau boleh nih telepon di 0651-410-36. Atau rekan Jati boleh bergabung bersama kita di www.radiojatifm.com nih rekan Jati. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini untuk menemani Anda sekalian.

Saat kesedihan datang menghampiri, sahabat selalu berusaha menghadirkan senyuman dan semangat baru. Karena melihatmu kembali bahagia adalah kebahagiaan bagi dirinya juga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

bertahun menemani Anda pada malam hari ini di pukul 23.03. Tentunya rekan jati, kalau kita ya mendengar lagu ini ada rasa sedih, duka, atau hal yang menusuk hati di dalam pikiran kita gitu ya. Tapi gak apa-apa, hal itu semuanya bakal terjadi di dalam diri kita. Tapi bagaimana cara kita bisa menghadapi keadaan-keadaan, ujian-ujian yang terus kita hadapi setiap harinya. Rama pernah mendapatkan suatu quotes yang keren banget, katanya kalau kita melebihkan sesuatu dari apa yang kita harapkan, kita bakal jatuh nih rekan jati. Sama halnya seperti rekan jati makan gitu ya, makan dengan satu piring di tangan, menggunakan sedikit nasi, tapi rekan jati menggunakan 10 lauk yang terlalu berlebihan. Dan itu terlalu over, tidak baik. Jadi lakukan semua hal dengan hal secukupnya gitu ya. Lakukan pekerjaan, pengalaman dengan secukup-cukupnya tanpa melebih-lebihkan dan mengurang-urangkan. Sama halnya seperti kita menggunakan sosial media. Ada waktunya kita bisa menggunakan, ada waktunya mungkin kita bisa serius gitu ya rekan jati. Tapi di dunia yang mungkin ya semakin tingkatnya zaman teknologi informasi, ya kita mungkin saat ini masih bergantung tergantung pada AI gitu ya. Padahal kita, hal yang paling utama itu adalah bergantung sama IA gitu ya, bukan AI. IA itu adalah intelligence of Allah gitu rekan jati. Kalau kita sudah bergantung kepada intelligence of Allah, maka AI itu, maka IA gitu ya, AI gitu, AI itu bakal ngikut gitu rekan jati. Kalau kita sudah berdamai, rohani kita sudah mulai menunjukkan sesuatu gitu, ada rasa, ada cinta dan kasih sayang di dalam rohani kita, maka semuanya bakal mengikuti segala hal apa yang kita inginkan dan jalani. Pernah gak rekan jati kalau Anda bermain sosial media itu karena takut ketinggalan cerita gitu ya, atau FOMO lebih tepatnya gitu. Kadang kita terus membuka media sosial karena takut ya tertinggal informasi mungkin. Ya akibatnya ngebuat kita tuh justru melewatkan momen-momen yang sedang terjadi di masa di depan mata kita gitu. Padahal kita bisa dengan membaca, kita bisa dengan berjalan melihat, mata kita melihat, memberikan informasi itu sudah lebih dari cukup untuk kita mengetahui apa saja informasi-informasi yang bakal kita cari. Dengan kita mencari, dan kita bakal mudah ingat gitu rekan jati. Dan jangan lupa, ketika apa yang ingin kita cari, ketika apa yang kita butuhkan, jangan lupa untuk dicatat. Karena catatan itu sangat penting. Kenapa itu sangat penting? Karena otak manusia itu 99% mungkin ya, mungkin tidak bisa untuk mengingat selamanya gitu rekan jati. Mungkin kita bisa mengingat selamanya, tapi hal-hal yang ya itu sangat membekas di diri kita. Tapi hal-hal lain ya kita susah untuk mengingat semuanya. Kita gak bakal bisa nih rekan jati. Jadi gitu ya,

Iya, rekan Jati, sebelum kita dengerin cerita dari Anda gitu untuk bercerita di 103,6 Jati FM, kita bakal dengerin satu nomor bagus nih rekan Jati. Satu nomor yang bakal menemani Anda pada malam hari yang berbahagia ini untuk menemani tidur Anda tentunya. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. Selamat malam dan tentunya selamat mendengarkan Olivia Rodrigo.

0: Hargailah setiap sahabat yang hadir dalam hidupmu, karena mereka adalah orang-orang yang menemani kita apa adanya dan selalu memberikan dukungan di saat suka maupun duka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain sesungguhnya juga membawa manfaat bagi diri kita sendiri, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

Seorang sahabat yang baik tidak hanya menemanimu dalam kebahagiaan, tetapi juga berani menegur ketika kamu melakukan kesalahan. Karena kepeduliannya lahir dari ketulusan dan kasih sayang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

masih di 103,6 Jatuh FM menemani Anda pada malam hari ini di pukul 23.21. Dan tentunya masih di zona apa ceritanya nih rekan Jati. Waduh, buat Anda yang malam hari ini yang mau beranjak untuk tidur gitu ya, yang masih main handphone gitu ya, Rama ucapin gak tuh, Rama ingatkan jangan begadang terus gitu rekan Jati. Tapi kalau sesekali karena ada pekerjaan dan sesuatu, gak apa-apa nih rekan Jati gitu ya. By the way rekan Jati, luangkan waktu tanpa gadget gitu ya. Pernah gak sih kita sadar kalau sekarang hampir semua momen ditemani gadget? Bangun tidur pegang ponsel gitu, makan sambil lihat video, sebelum tidur pun masih sempat scroll media sosial. Padahal sesekali kita juga perlu memberi waktu untuk benar-benar hadir di dunia nyata. Coba deh rekan Jati bayangin saat makan malam bersama keluarga gitu ya, dan lain waktunya gitu. Tapi hal-hal itu semuanya ada waktunya gitu. Dan buat Anda pada malam hari ini yang pernah gak sih, yes gitu ya, ketemu orang-orang yang mungkin pernah berjasa di dalam hidup Anda. Mungkin ada satu coach gitu, satu seorang pelatih yang ngebuat Anda tuh bisa berubah gitu. Atau satu perkataan deh, satu kalimat, kata-kata yang mungkin dibilang siapa gitu, motivator Anda, dan Anda berubah dengan kata-kata itu. Itulah sesungguhnya influencer rekan Jati. Sesungguhnya kita itu berbagi dan bermanfaat bagi orang lain itu ketika apa yang kita ucapkan, ketika apa yang kita lakukan, dan ketika apa yang kita perbuat itu dilakukan oleh orang lain. Dan itu pasti ya titik-titik tertinggi, tahta tertinggi influencer gitu ya, bisa bermanfaat bagi orang lain di luaran sana. Ya, buat Anda yang mau cerita pada malam hari ini, boleh ya, Rama tunggu di 0811-682-1036. Atau bisa rekan Jati, telepon kita di 0651-410-36. Atau bisa bergabung di www.radiojatifm.com. Sebelum itu kita bakal dengerin satu nomor bagus malam hari ini tentang sesuatu yang bisa mengingatkan Anda. Ini dia dari 420 Mang. Selamat mendengarkan.

0: Jika Allah mampu mengambil sesuatu yang tidak pernah kita duga, maka Allah juga mampu menghadirkan kebahagiaan dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Hidup tidak selalu tentang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita terus belajar dari setiap pengalaman yang ada. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, tentunya masih di 103,6 Jati FM menemani Anda pada malam hari yang berbahagia ini rekan Jati. Pada malam hari ini buat Anda yang mau istirahat ya, seperti yang Rama bilang, gitu ya. Jangan lupa minum air putih sebanyak-banyaknya, sebanyak 2 liter ya, tangan sampai 1 galon juga minum seharinya gitu ya. Katanya kita bisa lihat dari warna kita ketika kita membuang air kecil gitu ya. Bagaimana kita meminum dan kondisi dari kita meminum air putih bisa dilihat dari Anda buang air kecil. Dan buat Anda yang pada malam hari ini lagi mau istirahat, jangan lupa cuci muka, berwuduk, dan sholat. Dan jangan lupa untuk membaca doa sebelum tidur ya, gitu ya. Tapi ada satu saran lagi buat Rama, jangan lupa ucapin La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, gitu ya. Iya, kita bakal dengerin satu nomor bagus buat Anda pada malam hari ini untuk menemani sebelum requestan ditutup nih rekan Jati. Tentunya ya. Dan tentunya bakal menemani dari setiap perjuangan Anda gitu.

0: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, tentunya dengan Jati masih menemani Anda di 23.50. Dan itu dia tadi lagu terakhir dari Vince Gill untuk menemani Anda pada malam hari ini di Zona Apa Ceritanya. Rekan Jati, media sosial bukanlah lawan kita. Ia hanyalah sebuah jendela yang memperluas dunia. Namun jangan sampai karena terlalu sibuk melihat dunia melalui layar, kita lupa menikmati orang-orang yang duduk di samping kita. Mungkin malam ini setelah selesai siaran, coba letakkan ponsel beberapa menit gitu ya. Ajak orang tua berbincang, telepon saudara. Tapi besok Rekan Jati ini karena sudah larut malam ya. Karena pada akhirnya nanti yang paling kita kenang bukan seberapa banyak like yang kita dapatkan, melainkan siapa yang benar-benar hadir saat kita membutuhkan. Itu adalah dia untuk menemani Anda pada malam hari ini. Rama izin pamit undur diri, yang sengaja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh 103,6 Jati FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat.

semakin larut. Tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi. Tiada kata yang pantas kami haturkan selain maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Anda. Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat berjumpa.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu, kesempatan, dan proses yang berbeda-beda. Tetap konsen di 103,6 JTFM.